ke wena fela ya ka se khutlisang ke se kentse thapelo hore modimo a uthuse hore se ritise na se khutle wena ya ratang ditulo wela ho bua le shano tloela ho bua maka maka a tina wela ho iketsa seo o sensona ke a leboha ho ba nkutlwile ka tjeno re mo tsotsunguna ha o le tjena hanyane fela ke ke tshware mona ruri mo ampiletsang teng nyane fela

Amen. Hallelujah, hallelujah. Bata Jesu amphahamisa. Motshemotle nakong etswa feta. Le nanong lona lena la makgulong a matala. Re ile ra bua le moruti le fumaile. Rari, ha re bua ditaba le wena. Sebetsa o rapele, rapela o sebetse, rapela o sebetse, sebetsa o rapele, thapelo fela, sebetsa.